Mikateko vunagalele ke mkseti kufikisele ke lona na ila kubake mpele itewe kufikisele vunagalele bako George Malule ke dirikman ke ila kuba rita i falele koraka shikongo tukambe ke ishi itlela i misoro provinciale Gaza se kuna belarmina nyantumbulu ata kuna intla exercisio de aquecement kambe ini kutsemba lesa kuba i misoro provinciale nyambani ni maputso se bakona vana kulor kuba ba endla exercisio de aquecement kambe ilana ke mfikiseleke vutomini matyela manene i ku nyika xiundla xa matirhelo ya vusiku mabulu mayelana nhloko maka nyamuntlha hambi hi tlhavula i chaya lweke mugemetaku Laurent Demand na Rostin Botel lava ngo bye bye lixile.

0: Patima.
1: Wawugamu kashishameti loo wati nsimu utakusungula kufutiwa na munta. Imeljo, nilisimu, ningo, unga ingisi. Imeljo, akombisa ashifunza sekamanyisa, nikodiku, PM3.

Halo, selamu ingset luar ansa kaka awai misor provinsial de Maput, hoyo kanungonoko di Suravona. Mpangalati wai veron kasidumu kau kombisi na Elvis Magaya kau kauteli lava mnavelela kaa wingi seti jinene.

yama mana rejino yoka wainenge ukatile lisha na kei. Awasati kulo ni watu peka nyamuka sewa lakuti mahozi nile mbunge sina heta la kaya shani. Anchu muka mondani suna inisha la kombola mina ilo lakuteka wawasati waka mondani. Mitivita na yu hosi kuwa mitu hosi hosi ingwe makamu nishana. Mdlawa ishibongo kuhela. Hosi na inu.

Daniel ndazi ingatota wana makansa tu wami inalu ashi mwana natu pakala kaya kumema kama unishani. Kumemungata mlaya nguna mingawa kuluwa wanu ndazi. Sisi zimbuya baba mchongo inisho.

0: la segunda part hi lawa ya ku hlonipha hikuva vabeli va swi nga swi hlaya va kanganyisa hi ku hanhla swinene u nga pimisa swa ku vula ku tlhelisana na bola kuve ku ri jaha leri ri nyimeleke bola se mahlweni va bampaxwa li humelela kutani leswi va swi dyondzile vabeli va Ferroviario hi ku hlamula xivutiso a balansa laha ni 50-50 vabeli lava xingali swipano swa vona swi fana swinene ni swa Koxatsol a ku na ku hambana i Koxatsol G kezer hi nga hlaya leswaku a Ferroviario yi nge yo tlhe phinda na Koxatsol kwala la kambe bron i bela na xingali wa teto 0-0 va ringana ka lunkama va ringana hi mihandzu va ringana hi mabelelana bela
1: kani mambu manyisa a hi tivi leswaku mi nga ya mahlweni kombi ka ntlangu wa nyimile
0: va bibola bola lila losa va ta cukumetela va Ferroviario di Maputo i mana nga ta tshindzeleka naw ku ta cukumetela vabeli va xingali wa tete i banda ngani bola a wa kombela nseketelo banda lana a kombela shetu a nga tshindzekelaka ku humelele Innocencio amukela bola enhloko Innocencio va tlhela va mi tekela vabeli va Ferroviario Spiwa ane bola a linketa makwavu lana Celso ane bola a chula mahlweni a pfaleliwile kambe bola la xikela grandi area ya xingale a humelile lana guardarete jananias wa xingala a khomi bola hi gamo a ta chula bola one bola mavokweni dinisa bola kambe ugamo a bampaxwa baxipamu xiya xikela nhlokweni ya nuna wa Ferroviario meikampu ya kwenzengere va teki bola vabeli va Ferroviario salena ni bola a nyiketa Vitor a chulula a li kongomisa tlhelela xipava lomu ku nga na mani ku nga na hopes hi hopsa nga ni bola a la chula bola a yiketa vito amukela bola lana meikampista amukela bola vito a tinsawa va nghena vabeli va Ferroviario va tamisa nghozi va nyiketana a tinsawa tapa bola hi ugamo bola lila lusa ta va pontapé di balizer lumba xingali wa tete ku hlayaka Silda Fernando
1: ku ku tivisa leswaku a ntlawa wa Ferroviario wa Nampula wu ya mahlweni hi ku humelela hi mabola mambirhi na uba Associação Desportiva de Vilankulu hikwalaho ka golo bya Antoni Sumbani 42 minutos kasi machikichiki a Ferroviario da Beira wa humelela hi 1-0 hi 47 minutos
0: kene mambo atualização ya Rádio Moçambique Maputo Gaza na Ibane mintirho yi fambisiwaka kusukela doropeni ra ka Metsolo hi londzovota lonkava a ku byela van'wamabindzu va doropa ra ka Ncayincayi Matsolo Mashishi Inyambane ndindhawu ta ku hambanahambana Magudu Manjakaze Hon'wini Pajani, ndinda utakwa ambana mbana, tama putu gaza, na inyambane, tipati na Radio Msambiki, ita angalasa, avitula nkomponi ya wena, ikola kam ntiru ya rlatu, ya mbarlatu, na evula vula ntiru, wakomponi, ni mbinzuleri urifambisaka, wakela mali ya ansisu nene, ka Radio Msambiki, lonzo wata mkandu, Radio Msambiki atakumeka fasin, kusukela mzuku, lana mgengeni wa rikatla va bibola vabeli va xingali wa tete kombi Ferroviario leya xikela lana meikampu ya xingali a tekeli kapitan nunu wa xingali va phokophela vabeli va xingali xeitwani bola a li kongomisaka banda mukela bola lana yugamo a chulula bola leya xikela lana xikarhi ka ndzati yikulu va susi bola vabeli va Ferroviario va susanga bola va suke a tinsamba lwetana bola vabeli va Ferroviario ku ta va ni ku cincana hi tlhelo la xingali ana bela va huma vabeli vanharhu va xingali makasara a tshemba ta lava ku nyikanyana majuvana mahlweni ka kamba wa nghena va hina nxaxameto hinkwawo wa vabeli lava pelaka swoswi kambe hi vona lana ku huma kapitan nunu ku ta nghena Shiras hi vona na ku nawu a Leoni
2: bon
0: a Leoni muhlovo wa movha a Leoni mara lwi hi a Leoni kutani a nghenile a Leoni Xirasi wa nyimile a nyimela ku chusiwa lana mbiwa mpepo na ku vela swifabelo va Ferroviario va bile lana atenção va bila xibamu hi ku hatlisa wa nghena laha mbilo wa Ferroviario mba va pasi va twananga mahantla mafa ma jugada Ferroviario la na kusui ni grand area ba tle ba luka rinwana hi sampayo nga ni bola a tlhelweni la xinene la takela vo va Ferroviario a vona mana a vona kapitan wa rao manga pass a tekele mbelo wa xingali a la ku ba majuvana lana na ten

0: Dali poisa di mwenda ushi. Disi bladi la vatila Roma wane mulewa. Disi bladi kambeta duwa sawe sa kutu kutuwa kutu bachotu. Vangatara kutu bachotu. Bas. Roma wane. Aya maneka. Aya te. Woma police. Bas. Aita ho Roma wane. Akini.
1: Esta senyora no libonyesu.
0: Nizu kani ingatangu Roma wane. Masa nora nchini. Madu yangu lisan. Kukama wima dinyari mjiso suni kwa. Okumula kunuwisi matama senora bas. Katu wutsi kimbe nyari.